0: Gesi.
1: Tega biyambo. Tele kutini.
0: Tega bira.
1: Ehe.
0: Ndugu yangu wale baba unisusua.
1: Susua.
0: Yes.
1: Ena susua.
0: Yes.
1: Ehe.
0: Neji. Susua kata babu wake. Dalo kengari yangai.
1: She. Ehe.
0: Mayolo kia sujeta duwake. Mayolo kia rojolua. Mayolo kia anyeta duwake. Neji anake tulu angari yangai. Ulebeja noru polisi kwenye rasha ajoka itike anari. Nedu ulewa renge maiti.
1: Tiki yana tulu angai.
0: Why yes.
1: Neji
0: ne mauti laduo oti anari. Uladuo bilisi oti anari. Diatu aldaika niari. Na utakele lunjuli. Kure runake joki jo hee kanyo na entelea. Ita yu kero mabusi.
1: Uladuo mkora yae.
0: Why yes. Omerala kunimbi nguiti nage.
1: She.
0: Neji, ure tiyatua daika niyari, ukuni, mbapuli, mbingo yake runga yukuzo lorika. Kwa duo purisho yo, oye, bungere.
1: Upyo.
0: Yana duo nkayari, natudu nyola duo runga nalo njoli.
1: Pyo. Uwari bilisi.
0: Runga yumi kuri yola joka alo dingua.
1: Nesho mbaru mkosu.
0: Neji, ure tijina, tuho mbufi yoshi yake kadole.
1: Tesente mbake.
0: Tesente mbake kadole. Ipangai nipunulu mkora niyasu, asha. Ala gwelekai.
1: Na arbilisi ya uruwa tongani.
0: Ne uruwa bilisi na nemeure doi.
1: Manasidi ya mpejana hala.
0: Ya.
1: Ile ya sabwana.
0: Nete jogini nyala. Yoko na njia ujo keja misi misu benu.
1: Iii.
0: Ya mjo na keja kutipa.
1: Keja kutipa.
0: Iii. Ni angu nushinda ra. Nekan tamana diyo laja. Nekan tamana di vya. Iki nengwanya pe kan tamana diyo. Pe ngwe geni. Ele kengile nchoto du ni nguwa. Miyo lajo ka alo dilo ito. Neji. Ile para ina purore la sarongan.
1: Esuji.
0: Si lo purore mabusi.
1: Ah bunu ite bilis ro mabusi.
0: Ejin kaya koro bilis.
1: Na bodi yoko.
0: Ye.
1: Jake mber maase lelo tongana kamo. Orang jalan masa itu bunuh agak lima atau berapa?
0: Aye.
1: Amak itu bunuh agak banyak. Show aku. Aduh, kita ada bilis sih.
0: Show dungu singgol.
1: Show dungu singgol. Eh, kita jual susu agak dale. Enggak angkat rofa.
0: Enggak ada udah angkat rofa. Mendingin cara sengani. Yo, anda apa lelo?
1: Anda apa lelo?
0: Oh, sudah di masa kita enggak.
1: Lima kah?
0: Jadi tak dulu jual tu kan di angkat rofa.
1: Di angkat rofa dipendire. Orang nama asal itu, memboku wijasi orang.
0: Memboku wijasi. Ya, itu iyo, ni VPN dire.
1: VPN dire.
0: Erana lalu nusakel lagi lah.
1: Eh?
0: Orang ramai ni siapa yang rejan nasi yang nuasa yang community.
1: Nama iyo eh?
0: Eh, iyo gue begini nasi yang tapi.
1: Hei, hei, mas dung all.
0: Kait omun.
1: Jauh jauh kerana cuti lembur. Enu kenyon lalu itu duga cemburu apa kena bani niti. Toshogi yang nasi musa fari komo. Ete leh nasi muna baki ngama begitu moki. Airo mono Steve Saring kemi show yuk ing koru jolomon sa tatu kamili. Kagen jauh jauh kerana cuti lembur. Enu bana ibrada biashara. Main deh leo. Obo kitoki.
0: Orang cuti lembur.
1: Orang cuti lembur.
2: Sebab lembur ang dari bater masa ia jalan rasul. Lepas dah yang muru agri goris, kira-kira ini lepas dah join kerap jasa bu. Jabba yang kisulah kerap bu. Kira-kira ni yang dah negara mati sore. Lepas ia jarba barani tadi kita lagi jauh, naik dah inna. Kita lagi jarba barani aja kita turut. Ani ne lino nadi agak iyo ni nadi yang goi zoi. Kira-kira jauh nalar ikut. Kian dah dolly untuk kita ni aku yoga sana. Lepas dah yang muru agri kira-kira ini lepas dah lagi jauh kita ini ramatari. Kira-kira ini ramati sore boleh. Enada siasa, orang dah ini nak alu. Atau mungkin nak mungkin kerja itu orang agak balut tu aku, ayuh lah aku lagi debata. Atau naga nak mungkin kerja itu, aku mungkin agak lari wakaju ki. Entah banyak masa, entah siasa itu naik syogun day. Begini tu kan naiknya ada ni kita begini kalu. Entah begini gua rasa tu lembu gua muka arah arah darop, muka ini si naja kerja orang agak lari ni. Aisyah nasin jangan kita itu naik dia nak. Jadi betul masa ia lepas.
1: Asho lengwa leta sur tangara kala ratuti lemuru alincho yo ratuti sida yo leng ushurwa oleta sur na gaisho maxinara ntomoni na bishana 70% tangara ge loratuti lemurwa jo yo ratuti lemurwa
3: Ningo engine shirino MIN FM te Media Max Waves downloada ina app tata bitu manoto engine shirino MIN okibidine nyana sidan nigente sheba nito bere nkolongino inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store ara show App Store and download data bitu miyok tepo kiwejiniti more sauti moyo
4: Naru! osorua le siasa olengo ngona njoki siasa
5: ora gimenye kolangeni era sormadai ami de madona de mesolangeni mishuri ngem
6: ore do munye ninin siasa ore ra madisho imboira de siasa
7: oho badia no holanga la igno deki aro gitigile ai la gai muage siasa.